0: tenaga bidan di Provinsi Gorontalo itu memang pemerataan itu pendistribusiannya itu belum merata. Kenapa belum merata? Terkadang bidan itu lebih memilih di kota. Kalau kita melihat kondisi bidan yang ada di kota itu ya sudah sangat terpenuhi, ada yang berlebih malah. Kalau melihat di kabupaten kota terutama ya di daerah terpencil, itu terkadang bidan itu tidak mau bertugasnya di daerah terpencil. Ini karena apa? Keterbatasan fasilitas di daerah terpencil.
1: Selain persoalan fasilitas pemberian insentif bagi tenaga bidan yang bertugas di wilayah terpencil juga dinilai perlu dikaji kembali. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan tenaga bidan untuk bersedia menjalankan tugas di daerah yang jauh dari pusat perkotaan dengan tantangan kerja dan tanggung jawab pelayanan kesehatan yang cukup besar. Pemeriksaan koper jemaah calon haji di Gorontalo tahun 2026 mendapatkan pengawalan langsung dari Otoritas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Hal ini berkaitan dengan penerapan skema Mekah Route yang memungkinkan pemeriksaan imigrasi Arab Saudi dilakukan lebih awal di Makassar sehingga mempermudah alur kedatangan jemaah di Tanah Suci. Pemeriksaan meliputi pelabelan, ditimbang dan dipastikan tidak ada barang yang melanggar aturan penerbangan. Airport Operation and Service Division Head Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Trubu Suharsono kepada RRI kemarin mengatakan Mekah Route ini atau pemeriksaan imigrasi Arab Saudi dilaksanakan di Makassar sehingga jemaah setiba di Tanah Suci langsung menuju bus dan tidak lagi diperiksa.
2: Begitu sampai Jeddah atau Madinah, kan kemarin gelombang satu di Madinah, semua jamaah begitu landing di Madinah, ini langsung disambut bis dan langsung keluar ke bandara. Jadi tidak melalui pemeriksaan bandara Madinah lagi. Nah ini nanti di Jeddah juga sama. Begitu rombongan gelombang dua ini masuk ke Jeddah, semua jemaah turun pesawat sudah disambut bis, naik bis langsung keluar ke bandara. Jadi tidak diperlukan pemeriksaan dari mereka lagi di terminal bandaranya Jeddah. Nah itu luar biasa yang di situ, Masya Allah. Jadi timnya imigrasi dari Kerajaan Arab Saudi ini sekarang ada di Bandara Sultan Nasruddin kami. Sudah siapkan tempat ruangan dan sebagainya, fasilitasnya. Mereka sudah stay di sana untuk memberikan pemeriksaan dan memberikan stempel keimigrasian, udah clearance daripada mereka sendiri bahwasannya mereka saat ini sudah masuk wilayah Jeddah ataupun Madinah.
1: Seluruh rangkaian pemberangkatan dipastikan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh kementerian. Koordinasi antar instansi terus diperkuat untuk menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah, terutama dalam hal pengelolaan logistik koper yang jumlahnya sangat masif. Pendengar, untuk kedua kalinya BMKG Gorontalo menggelar sekolah lapang gempa bumi di Kabupaten Gorontalo Utara. SLG ini sebagai wabah bagi pemerintah dalam melakukan, kami ulangi, sebagai wadah bagi pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi yang berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami. Hendra Rauh menurunkan laporannya.
3: Sosialisasi dan edukasi melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG kepada unsur terkait penting dilakukan dalam menyikapi kejadian bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Sebagai salah satu daerah rawan bencana, tentu pemerintah daerah Gorontalo Utara mendukung pelaksanaan SLG di daerah ini. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Gorontalo Utara, Abdul Wahab Paudi, saat membuka sekolah lapang gempa bumi di Gorontalo Utara kemarin menyadari, Gorot merupakan salah satu daerah yang potensial, namun juga rawan akan bencana seperti banjir, tanah longsor, kemudian gempa bumi dan tsunami. Khusus gempa bumi, ungkap asisten satu, dapat menimbulkan kerusakan yang cukup parah, apalagi kekuatan gempanya berada di atas 7 skala Richter.
4: Tapi memang juga di daerah ini menjadi daerah yang memang rawan bencana. Rawan bencana banjir, rawan bencana gempa bumi, tsunami, ya ini memang di Gorontalo Utara ada. Dan ini adalah bencana yang memiliki daya rusaknya yang sangat tinggi. Gempa bumi itu kalau dia di atas 7 skala Richter itu bisa membuat kerusakan yang luar biasa. Begitu juga banjir. Karena itu kegiatan yang bersifat pembelajaran mitigasi bencana itu bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat itu sangat diharapkan.
3: Sementara itu Kepala BMKG Gorontalo Andri Wijaya Bidang mengatakan sekolah lapang gempa bumi sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 2022. Dan 2026 dengan menyasar masyarakat kemudian organisasi perangkat daerah OPD. Untuk SLG tahun ini pihak BMKG lebih banyak melibatkan para akademisi dengan tujuan agar sosialisasi berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami menjadi tanggung jawab bersama.
5: Kegiatan ini

0: Ini memang kita sudah lakukan dua kali 2022, kemudian 2026 memang target adalah masyarakat, SKPD, pemerintah. Kemudian kali ini kita libatkan lebih banyak juga akademisi supaya nanti ke depannya dalam bentuk kerjasama ataupun pengabdian ke masyarakat ini tidak hanya BMKG saja, tetapi kita bisa bagi-bagi tugas juga ya kepada mahasiswa, kepada masyarakat juga, dan kami juga kerjasama juga tadi dengan pihak Universitas Gorontalo Utara.
1: Sekolah lapang gempa bumi yang berlangsung di Kabupaten Gorontalo Utara dirangkaikan pula dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara Universitas Iksan Gorontalo Utara dengan BMKG Gorontalo.
2: Mendengar sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.
3: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Da Ultimo rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah. Tanggal 20-25 Juni 2026. Dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua. Karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan. Pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mama Afik, kenapa?
5: Kenapa kita ini so stres, sakit sudah tumpuk begini?
4: So itu, waktu dah sehat, rajin kuak bacek up. Depe guna banyak kuak. Mendeteksi penyakit sedini mungkin, memantau perkembangan penyakit. Comari jo kaprodia. Sekalian mau bacek up, memastikan diagnosis suatu penyakit biar dokter nanti dapat menangani penyakit dengan tepat. Lab Klinik Prodia melayani pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, general medical check up untuk individu, asuransi, perusahaan atau instansi, tes kesehatan bagi calon karyawan. Prodia juga menerima rujukan pemeriksaan dari rumah sakit, laboratorium dan institusi lain. Juga melayani home service. Di Prodia tersedia layanan rekaman jantung, USG dan radiologi. Konsultasi pra dan post pemeriksaan. Lakukan check up kesehatan secara berkala di Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone, X Panjaitan 27. Telepon 0435 826 246.

0: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 6:36. Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini. Jumat 8 Mei 2026 disampaikan perakirawan BMKG Said Mahadir.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Jumat 8 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, dan terdapat juga potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Berpotensi terjadi di wilayah Patinggalang Gio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Opayato, Atinggola, Tapa, Suawa, Tilongkabila, Boneraya, Bulongo Ulu, Tinogo, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Untuk ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

Ya pendengar hidup tenang. Saat tahu keluarga baik-baik saja, di mana kebahagiaan keluarga dimulai dari kondisi kesehatan yang benar-benar terjaga. Karena merasa bugar tanpa keluhan bukanlah jaminan Anda bebas dari resiko penyakit yang seringkali muncul tanpa gejala awal. Gitu. Sebelum terlambat, pastikan perlindungan terbaik bagi orang terkasih dengan melakukan check-up kesehatan berkala di Klinik Prodia Gorontalo sebagai langkah deteksi dini yang tepat dan juga terpercaya. Kabar gembira dalam rangka HUT Prodia ke-53 tahun, manfaatkan keringanan biaya hingga 30% berlaku di seluruh Indonesia pada tanggal 1 sampai dengan 9 Mei 2026. Dan apa saja layanan di Prodia, ini Anda bisa check up kesehatan menyeluruh, praktek dokter, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis radiologi, dan dokter umum. Tersedia 8 jenis vaksinasi, hepatitis, influenza, pneumonia, meningitis, polio, HPV untuk mencegah kanker serviks, vaksin tipes, dan vaksin DBD. Anda bisa mendapatkan USG perut, USG payudara, foto paru-paru dan tulang, rekam jantung, treadmill, spirometri, dan juga audiometri. Juga tersedia layanan home service, dan yang terbaru, Anda juga bisa mendapatkan infus booster vitamin. Untuk informasi konsultasi, hubungi Lab Klinik Prodia dengan alamat Jalan Nani Martabone nomor 37, atau Anda bisa menghubungi nomor telepon di 0853 9478 1515.

Ya, peringat Anda masih bersama kami di Persatu Gorontalo, kalian informasi dan inspirasi. Pukul 6 lebih 47 menit saat ini Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, juga update terus informasi di rri.co.id. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kepala LPP RRI Gorontalo, Bapak Dr. Andus Abdul Haris Talamati, ya. Semoga di usia yang baru ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan tugas, ya. Dan juga diberikan kesehatan untuk seluruh keluarga juga, ya. Dan untuk Anda semuanya pendengar yang masih mendengarkan kami di pagi ini, Anda bisa ikuti nanti untuk program Gorontalo pagi ini akan menghadirkan 3 topik. Di jam 7 pagi nanti Anda bisa bergabung nanti di line telepon 0821 9664 8664.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Kita kembali di program Gorontalo pagi ini dan mendengar kita akan awali sesi pertama dengan Kita Indonesia. Kali ini kami akan hadirkan topik melestarikan warisan budaya Nusantara di era globalisasi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Pendengar, di era globalisasi arus informasi dan budaya asing ini masuk begitu cepat melalui teknologi, media sosial, hiburan hingga gaya hidup masyarakat. Kondisi ini membawa banyak manfaat seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan terbukanya hubungan antar bangsa. Namun di sisi lain, globalisasi ini juga dapat mengikis kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, melestarikan warisan budaya Nusantara menjadi hal yang sangat penting agar identitas bangsa ini tetap terjaga. Warisan budaya Nusantara bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan juga jati diri bangsa Indonesia yang membedakan kita dari negara lain. Ya. Kekayaan budaya seperti bahasa daerah, terus juga ada tarian, ya, tarian tradisional, musik, pakaian adat, rumah adat, hingga kuliner tradisional ini merupakan bukti bahwa Indonesia itu memiliki peradaban yang kaya dan juga cukup beragam. Jika budaya ini dilupakan, maka bangsa Indonesia akan kehilangan ciri khasnya dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur kita. Pelestarian budaya juga penting untuk menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air kepada generasi muda. Di mana saat ini banyak generasi muda atau anak muda lebih mengenal budaya luar dibandingkan dengan budaya daerahnya sendiri. Padahal budaya lokal ini tentunya memiliki nilai moral, kebersamaan, sopan santun, dan juga gotong royong yang sangat relevan dalam kehidupan modern kita saat ini, mendengar. Kami nantikan untuk Anda yang ingin memberikan komentarnya, silakan di line telepon 0821-9664-8664. Topik kita melestarikan warisan budaya Nusantara di era globalisasi.

Ya, pendengar, globalisasi ini tentunya membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dunia, termasuk di negeri kita Indonesia ya. Perkembangan teknologi informasi, internet, media sosial, serta kemudahan akses komunikasi ini membuat berbagai budaya asing masuk dengan sangat cepat ke dalam kehidupan kita. Anak muda kini dapat dengan mudah juga mengikuti tren musik, fashion, makanan hingga gaya hidup dari berbagai negara hanya melalui telepon genggam. Kondisi ini tentu memberikan banyak manfaat seperti bertambahnya wawasan, kemajuan ilmu pengetahuan, serta terbukanya hubungan antar bangsa. Namun di balik dampak positif ini juga globalisasi juga menghadirkan tantangan besar bagi keberlangsungan budaya lokal Indonesia.

0: Ya, pendengar, di ujung telepon kita sudah tersambung dengan budayawan, ada Bapak Alim Niode. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Alim. Halo.
1: Ya. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Iya. Pak Alim, ini kita membahas mengenai melestarikan warisan budaya Nusantara di era globalisasi. Bagaimana cara generasi muda dapat tetap mencintai dan juga menjaga budaya lokal ini tanpa harus tertinggal dari budaya global, Pak Alim?
1: Pertama, diksi melestarikan itu kita perlu lengkapi, ya, itu kurang sih. Jadi kalau melestarikan itu sama dengan mewarisi doang toh. Mewariskan apa yang ada dan tidak ada perubahan bentuk maupun kontennya, isinya. Nah, itu anak muda enggak suka. Kita harus dengan juga kalau melestarikan tambah satu hal, mengembangkan. Karena itu yang cocok adalah melestari kembangkan budaya Nusantara. Nah, di dalam melestari kembangkan itu bersih di situ makna kreativitas. Bagaimana mengkreat budaya Nusantara yang konon lebih tradisional atau lokal daripada budaya modern yang lebih global itu. Membangun mengembangkan itu tidak mudah tentunya, dan kita harus menggali persis apa yang kita maksudkan dengan budaya Nusantara itu. Lihat, kalau saya lihat budaya global itu sama dengan terjadinya konsekuensi dari terjadinya pemadatan ruang dan waktu. Time space distinction gitu ya. Akibatnya maka dari pemadatan itu jarak menjadi sangat tidak berarti, demikian juga waktu. Dunia di dalam genggaman anak-anak muda. Nah, sementara yang lokal atau yang Nusantara itu semakin menjauh karena akibat dari perkembangan globalisasi itu. Kenapa mereka menjauh? Karena tidak ada kreativitas di situ. Misalnya saja mereka tidak peka terhadap transformasi ke arah digitalisasi. Kalau saya lihat bagaimana perkembangan Madinah gitu ya, misalnya yang disebut sebagai peradaban madani atau civil society, itu yang dibangun oleh Nabi Rasulullah SAW adalah pertama membangun masjid. Nilai-nilai yang mengutuhkan kebersamaan dan solidaritas berbasis keilahian itu dibangun dengan kuat, yang kemudian mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Jika sekarang Muhajirin dan Ansor itu sudah melampaui batas, tidak lagi dalam batas-batas dunia nyata, tetapi dunia yang real, dunia maya maksudnya. Nah, di situ ada kelompok yang Muhajirin, baby boomer misalnya, generasi baby boomer. Mereka ini adalah orang yang hijrah kepada dunia maya yang digital. Kepada dunia anak-anak muda sekarang, Gen Z gitu ya. Bagaimana mempertemukan mereka sebagai Muhajirin dan Ansor di dalam satu basis solidaritas keilahian yang berterima dengan kondisi baru. Jadi jangan budaya Nusantara atau budaya lokal itu kemudian terisolasi dari kelompok Gen Z. Demikian juga jangan budaya global itu terisolasi pula dari kelompok baby boomers.
0: Iya. Nah, ini Pak Alim, selaku budayawan, Anda melihat mungkin seberapa penting dari peran sekolah, masyarakat, atau bahkan keluarga itu untuk bisa menanamkan nilai-nilai budaya ini, budaya Nusantara, ke anak-anak sejak dini gitu.
1: Ya. Saya kira tidak kita hanya ke anak-anak ya, tetapi juga kepada yang kelompok tua ini ya. Kebetulan hari ini hari ulang tahun lansia. Jadi lembaga sekolah sebagai institusi yang di dalam sistem sosial dikenal sebagai sistem perawat pemelihara sistem atau kebudayaan itu, maka pendidikan harus lebih kreatif atau pendidikan justru harus membuat adaptasi budaya lokal ini, budaya-budaya Nusantara ke adat kepada budaya global itu lebih serius lagi gitu ya. Kebijakan-kebijakan pendidikan itu betul-betul harus bisa menanamkan cik kedua aliran kebudayaan baik global maupun Nusantara maupun lokal itu di dalam satu misi yang kreatif. Gitu ya. Jangan hanya seperti misalnya ini ya, muatan lokal diajarkan tentang apa aja muatan lokal itu, keterampilan kah, seni bela diri tradisional, kebudayaan tradisional, jadi seperti itu. Jadi bagaimana nilai-nilai yang ada di Nusantara maupun nilai-nilai lokal bisa membuat apa namanya produk-produk budaya yang disebut budaya global itu dia bisa dia bisa terjemahkan secara perilaku maupun secara bendawi. Contoh ya, sekarang konon katanya budaya yang terkait solidaritas gotong royong itu hilang gitu ya. Nah itu cuma jangan hanya memberikan contoh mohuyula dan lain sebagainya, tetapi bagaimana huyula dalam arti filosofis bahwa ini ada kerjasama bisa kita kembangkan, tidak lagi bicara tentang bagaimana mohuyula secara fisik secara bersama, tetapi di dunia maya bagaimana kita transformasi ke sini. Begitu juga kepada para orang tua kita ajarin juga bagaimana dia memasuki daerah itu.
0: Baik, Pak Alim, ini juga kita melihat ada semacam modifikasi terhadap seni, entah itu tarian atau juga tradisi seni lainnya. Apakah modernisasi terhadap seni ini itu bisa menjadi bentuk pelestarian budaya atau ini justru berisiko menghilangkan keasliannya, begitu Pak Alim?
1: Ini namanya pop culture ya, budaya pop gitu ya. Nah, setiap adaptasi, asimilasi, perubahan pasti selalu ada yang dikorbankan. Dalam prinsip ekonomi itu disebut faktor resiko. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kurang di situ, yaitu soal nilai. Nilai-nilai yang terkait di dalam itu tidak boleh hilang dia. Jadi di dalam gaya, di dalam gestur, di dalam produk, itu bisa berubah menurut saya. Ya, dia harus dinamis. Tetapi nilai itu tidak boleh kita hilangkan di dalamnya gitu ya. Itu. Formulanya kayak gitulah.
0: Baik.
1: Ya, soalnya adalah bagaimana menjaga nilai itu kan yang disoal. Bagaimana nilai itu supaya tidak hilang, supaya tidak bagaimana menjaga. Ah, itu soal yang susah diterjemahin orang nih. Bagaimana caranya?
0: Baik. Iya, terakhir mungkin Pak Ali, menurut Anda langkah apa paling efektif agar warisan budaya Nusantara ini tetap dikenal dan juga dihargai masyarakat internasional? Silakan.
1: Pertama, pendidikan adalah institusi yang penting sekali untuk mempertemukan keduanya tidak dalam vis-a-vis saling berhadapan, tetapi seharusnya keduanya menimbulkan satu tegangan kreatif sehingga ada produk baru yang mencirikan budaya Nusantara yang mengglobal. Ini namanya globalisasi ya. Yang kedua, penggalian nilai-nilai lokal itu harus terus berjalan, diseriusi oleh semua warga kebudayaan. Dan yang ketiga, setidak-tidaknya bahwa konsep pelestarian itu tidak hanya mewariskan, tapi kita harus melestari, kembangkan kebudayaan Nusantara, kebudayaan lokal, agar dia bisa tidak tertinggal atau tidak berhadapan-hadapan, justru kontraproduktif dengan budaya global. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Alim Nyode selaku budayawan untuk waktunya sudah bersama RRI pagi ini, Pak. Selamat beraktivitas kembali. Iya. Baik, mendengar, kita masih nantikan untuk Anda komentar di line telepon 0821-9664-8664. Ataupun juga bisa bergabung di live Facebook RRI Gorontalo. Saat ini kita masih live ya. Terima kasih untuk yang tiga orang ini sudah menonton ya. Untuk live kita pagi ini, silakan bisa memberikan komentar ya di topik untuk pagi ini. Kita masih membahas mengenai melestarikan warisan budaya Nusantara di era globalisasi. 0821-9664-8664. Ya, pendengar, media sosial yang sering dianggap sebagai ancaman budaya sebenarnya ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pelestarian budaya. Saat ini banyak kreator konten yang berhasil memperkenalkan tarian tradisional, ya, makanan khas daerah, juga cerita rakyat, hingga banyak sekali lagi warisan-warisan budaya ke platform digital, ya, dengan cara yang kreatif, menarik, dan juga tentunya pemerintah dan masyarakat ini perlu bekerja sama untuk menjaga warisan budaya Nusantara. Festival budaya, pertunjukan seni tradisional, terus juga pelatihan kerajinan daerah, ya, serta perlindungan terhadap situs-situs budaya ini juga tetap kita harus terus dukung, ya. Untuk dari generasi muda juga perlu diberi ruang untuk berinovasi agar budaya tradisional ini dapat dikemas lebih modern lagi tanpa menghilangkan nilai aslinya, seperti kata Pak Alim tadi, ya. Contohnya mungkin musik tradisional yang dipadukan dengan musik modern atau penggunaan motif batik dalam desain fashion masa kini, yang tentunya ini kita melihatnya sebagai hal yang dinamis, terus berkembang tanpa meninggalkan nilai keaslian budayanya. Pelestarian budaya ini juga dapat berdampak dalam hal ekonomi. Banyak budaya Indonesia yang dijual, ya, atau memiliki nilai jual tinggi di dunia internasional, seperti batik kita melihatnya, terus juga ada tenun, ada kuliner tradisional, dan kerajinan tangan yang sudah sampai ke mancanegara. Jika dikelola dengan baik, tentunya budaya ini tidak hanya menjadi identitas bangsa, tapi juga menjadi sumber kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata dan juga industri kreatif, ya. Dengan menjaga dan juga melestarikan budaya Nusantara, Indonesia tidak hanya mempertahankan warisan leluhur, ya, tapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan juga layak untuk kita banggakan tentunya.

0: dan budaya Nusantara ini agar bisa relevan di era globalisasi?
1: Akademisi memang memiliki tanggung jawab yang besar. Namun tidak terlepas dari bagian-bagian yang lainnya. Kalau kita mengenal ada pentahelix gitu ya, jadi akademisi itu adalah hanya salah satu bagian dari selain yang namanya government, selain yang namanya para praktisi, terus juga teman-teman jurnalis itu masuk di dalamnya dalam menjaga warisan, melestarikan warisan budaya Nusantara ini. Cuman memang ada itu yang agak sedikit menggelisahkan kemarin, walaupun itu dianulir, saya sampai sekarang agak gelisah karena di nasional itu tempat beredar akan ada penutupan prodi-prodi di kita ya, prodi-prodi yang akan yang berhubungan dengan keguruan dan lain-lain sebagainya yang tidak terlalu industri berhubungan langsung dengan hilirisasi. Walaupun itu memang di tempat ditarik oleh pemerintah pernyataan itu, tetapi itu kan sebagai penanda bahwa di dalam gedung kementerian itu hari-hari orang bicara itu cuman tidak dipublish ya kan jadi begitu kan. Saya melihat bahwa itu memang kepleset aja katanya itu secara resmi diumumkan, tetapi kalau kita melihat sebagai orang yang selalu berhubungan dengan manusia itu, oh itu berarti sudah mulai terisi di dalam pikiran-pikiran di dalam kantor itu kan. Nah, akademisi yang kalau misalnya sebagai pribadi-pribadi gitu ya, dan terlibat di dalam institusi universitas seperti saya, kita memang tentunya menggunakan wadah Tridharma Perguruan Tinggi untuk menjalankan ini. Banyak riset-riset yang dilakukan di LPTM, UNG, misalnya kalau di saya ya, dan teman-teman juga di universitas lain tentu melakukan itu. Kayaknya memang harus ada potret yang bersama. Saya begini melihat ini. Kita di kampus itu kan paling banyak mengkaji, tapi praktisi kan ada di luar itu. Dan juga para birokrat kita ini juga kan punya pikiran lain. Apalagi cakap bahwa sedang berhasil umum bahwa kalau birokrasi itu semuanya ya ada di peratur, kalau tidak ada di peratur mungkin bukan capaian soalnya kan, bukan capaian dari unit yang bersangkutan. Sehingga itu agak sedikit memiskinkan improvisasi pembangunan. Saya sepertinya harusnya memang harus didorong juga oleh akademisi. Kita itu harus punya grand design yang di dalamnya kita harus taati. Grand design itu ada lo undang-undang gitu. Terlalu jauh polis ada undang-undang kan. Jadi ada grand design bersama. Jadi antara pemerintah, para pebisnis, jadi kalau kita dari perspektif pentahelix itu ya.
0: Jadi kayak semacam patokan begitu Pak ini ya.
1: Kita punya urat nadi yang sama untuk kita lalui begitu kan. Jadi walaupun agak yang lain meper-meper dikit tapi terarah gitu.
0: Terarah ya.
1: Pembangunan yang namanya pembangunan kebudayaan.
0: Pak Sulaiman, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini, khususnya untuk generasi muda mempertahankan budaya lokal, menurut pandangan Anda di tengah arus budaya asing, ini seperti apa nih Pak?
1: Ini sudah sesuatu yang ansih ya, karena nggak mau wali-wali uti, gitu. Ya, bahasa Gorontalnya begitu, itu ansih, memang mau wali-wali. Jadi pemuda-pemuda kita itu juga, saya tidak pingin parsial dalam melihat generasi muda mengatakan bahwa mereka telah meninggalkan. Yang membuat mereka meninggalkan juga kan kita-kita yang tua-tua. Begitu. Salah satu contoh gitu. Kalau misalnya saya tanya anak saya, kenapa rasanya kalian itu ini, kalian tidak terlalu suka berbahasa
0: daerah
1: gengsi ya misalnya. Ya, saya agak kaget juga

0: begitu dijawab, wah bagaimana, bagaimana mau gengsi Pak, baru tidak tahu Pak. Gimana tahu, tidak tahu baru mau gengsi. Kayak orang kalau misalnya orang yang ada, orang yang ada motor ini, yang gengsi itu kalau dia ada motor tapi butut. Kalau dia tidak punya motor, dia mau gengsi dengan apa? Gitu. Jadi bukan soal gengsi, tetapi bagaimana apa namanya, pandangan saya itu ada dua perspektif budaya dan bahasa itu. Apakah ini dilihat hanya sekedar sebagai warisan, warisan budaya, sebagai warisan semata, atau dia sementara dia kehilangan fungsi? Gitu. Nah, yang ada fungsinya ini yang perlu kita dorong. Gitu. Tantangannya itu adalah yang dianggap oleh generasi muda itu bahwa ini tidak ada gunanya, gitu. Pengguna ini dia ini, kayak begitu kan?
1: Yeah.
0: Jadi karena mereka mencari DNA fungsinya, gitu. Jadi dari fungsi daripada seremoni itu misalnya, saya sering berdialog dengan mereka. Coba bayangkan kalau tidak ada orang yang batu jai itu orang batu jai itu jai kalau mau kawin, itu apa? Jadi orang yang batu jai itu. Itu sebenarnya kalau menurut saya, ya cuman karena memang dalam rangka meliterat generasi muda juga sih.
1: Iya.
0: Orang yang batu jahe itu tidak perlu ada MC sebenarnya. Karena batu jahe itulah itu MC itu. Maksudnya seremoni kita itu yang kawal oleh para apa namanya, utolia itu. Jadi mereka itu Lampato Utia, Ma'adia, kan begitu toh.
1: Itu sudah jadi rangkaian MC
0: iya,
1: juga ya.
0: Kan rangkaian gitu kan. Tapi karena memang ya bolehlah asimilasi lah kalau bolehlah. Gitu ya, supaya orang-orang juga tahu. Nah, mulai ada model, ada orang yang batu jai, baru ada MC. saya sebagai generasi yang senang dengan tujai saja, agak sedikit geli-geli sedikit. Mau nunggu MC. Akhirnya mau lambu buta lah. Akhirnya mau hihede MC ya.
1: Harusnya itu bisa menghemat budget juga ya, Pak Sulaiman ya, kalau satu. Ya, terakhir mungkin Pak Sulaiman, strategi yang dapat dilakukan antar perguruan tinggi, juga pemerintah, masyarakat untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya daerah kita ini, bagaimana ini Pak? Silakan.
0: Kembali kepada kita perlu ini strategi untuk harus ada grand design bersama supaya yang pemerintah bikin begini, sehingga pelaku budaya tinggal bikin begini, sehingga ini harus bikin begini, kita harus punya grand design bersama supaya memang kita akan bisa membuka di atas meja untuk kita baca bersama bahwa ini arahnya, ini dari sisi heritage-nya begini, ini harus dari fungsinya begini. Maka kemungkinan besar, oh ini tidak akan bertahan lama ini dan bahaya, tetapi sebenarnya ini bisa berfungsi. Sehingga kita perlu pemetaan dalam bentuk membentuk grand design itu, kita perlu pemetaan potensi budaya di daerah Gorontalo khususnya, ya, budaya Nusantara yang ada di Gorontalo ini untuk kita bicarakan bersama. Gitu. Ada dari teman-teman yang ada di apa namanya, di bidang kebudayaan di pemerintah, ya ada PPKD namanya.
1: Iya.
0: Nah, mereka mendata itu dan itu kan baru berupa apa namanya, data-data yang kemudian untuk kebutuhan pemerintah. Jadi harus ada juga upaya proaktif dari non birokrasi. Ini harus belum. Nah, jadi saya memotretnya bahwa pemerintah sepertinya juga akan apa namanya, pada posisi ya ini yang bisa kita handle. Itu pun baru dalam bentuk kajian, belum tentu juga dilaksanakan karena kembalian tadi budaya birokrasi juga itu kan masih harus ada nomenklatur. Kalau tidak ada nomenklatur, baru dia juga mau bakarnya kan dia bilang, wah tambah urusan ini, dia ini tidak dinilai sebagai capaian. Jadi ya serba salah juga. Jadi tadi strategi yang penting itu kalau menurut saya tawarkan tentang grand design kebudayaan Gorontalo itu harus kita pikirkan bersama. Saya juga baru hanya sekedar dalam bentuk konsep, dan saya sebenarnya masih simpan di dalam laci konsep itu. Kalau misalnya memang RRI bisa memfasilitasi, karena RRI masuk di dalam apa bagian daripada pentahelix untuk itu.
1: Baik, siap.
0: Oke.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Sulaiman Bahuti selaku akademisi ya. Untuk waktunya pagi ini sudah bersama RRI, Pak. Selamat beraktivitas kembali, Pak Sulaiman. Ya.
0: Sukses selalu RRI.
1: Ya. Salam buat semua. Salam terima selalu, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita masih ada sisa waktu yang ingin memberikan komentar pagi ini 082196648664 silakan. Sebelum kita akhiri dan kita beralih ke topik di sesi kedua.

0: Tapi kita masih membahas melestarikan warisan budaya Nusantara di era globalisasi ya. Ya, tentunya melestarikan warisan budaya Nusantara bisa dibilang tanggung jawab bersama, bukan hanya generasi muda sebagai penerus bangsa, tapi juga dari seluruh masyarakat ya, yang bisa memiliki rasa bangga terhadap budaya, tidak malu untuk mempelajari walaupun menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di tengah derasnya arus globalisasi saat ini, budaya lokal ya atau budaya Gorontalo ini juga harus tetap hidup dan berkembang agar Indonesia tidak kehilangan identitas atau daerah kita ya. Identitas daerah kita sebagai daerah yang kaya akan keberagaman budaya. Tadi sudah ada Pak Alim juga Pak Sulaiman ya, yang memberikan wawasan untuk kita bisa memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan sebenarnya layak untuk kita banggakan tentunya. Baik, kita cukupkan untuk sesi pertama di Kita Indonesia untuk pagi ini. Kita akan kembali untuk Anda tetap di Gorontalo pagi ini. Anda bisa terus ikuti kami atau dengarkan di streaming RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita masuk di sesi topik sesi kedua ya. Pentingnya menjamin ketersediaan ARV bagi penderita HIV. Pendengar, ketersediaan obat antiretroviral atau ARV bagi penderita HIV ini bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga menyangkut hak hidup kemanusiaan dan juga tanggung jawab negara. Di tengah perkembangan dunia medis yang semakin maju, HIV saat ini bukan lagi mengenai vonis kematian seperti beberapa dekade lalu. Dengan pengobatan ARV yang rutin dan juga berkelanjutan, orang dengan HIV ini dapat hidup sehat, produktif, dan juga memiliki harapan hidup yang hampir sama dengan masyarakat umum. Karena itu, menjamin ketersediaan ARV ini harus menjadi prioritas utama untuk sistem menjaga sistem kesehatan gitu ya. ARV ini bekerja dengan menekan jumlah virus dalam tubuh sehingga sistem kekebalan tubuh tetap kuat. Namun obat ini juga harus diminum secara teratur tanpa putus gitu ya. Ketika stok ARV ini langka atau distribusinya terganggu, penderita HIV ini juga berisiko mengalami penurunan kondisi kesehatan, resistensi obat, hingga juga meningkatnya peluang penularan virus ke orang lain. Yang artinya kelangkaan ARV ini bukan hanya berdampak pada individu, tapi juga menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat secara luas gitu ya. Ya, lain telepon silakan 082196648664. Kita nantikan untuk Anda berikan komentar ataupun juga masih bisa bergabung di live Facebook RRI Gorontalo untuk pagi ini.

Mendengar di sisi lain, stigma terhadap menderita HIV ini juga masih menjadi tantangan besar. Banyak orang dengan HIV merasa takut untuk berobat karena khawatir mendapatkan diskriminasi. Padahal mereka ini membutuhkan dukungan akses layanan kesehatan yang aman serta nyaman ya, menjamin ketersediaan ARV. Ini harus disertai dengan edukasi pada masyarakat agar lebih memahami HIV dan menghentikan stigma negatif terhadap penderitanya. Di mana ketersediaan ARV ini bukan sekedar menjadi obat, tapi juga bentuk nyata kepedulian terhadap kemanusiaan, negara, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan setiap penderita mendapatkan haknya untuk bisa tetap hidup sehat. Ya.

Di lain telepon silakan mendengar untuk Anda bisa memberikan komentar ya pagi ini, dan juga topik ini akan dibahas nanti di dialog tamu kita jam 4 sore ya. Anda kembali bisa ikuti juga live di YouTube RRI Gorontalo. Ya, memang untuk para penderita HIV, ketergantungan terhadap antiretroviral atau ARV ini juga cukup penting ya. Bagaimana dengan nanti kalau misalnya untuk stok obatnya kosong karena distribusi yang terganggu, ataupun juga akses ke layanan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan ARV ini sulit juga ya. Yang ditakutkan adalah para penderita HIV ini yang otomatis secara setiap harinya itu harus mengkonsumsi obat, itu tidak bisa mengkonsumsi. Itu yang ditakutkan adalah efek dari putus obat ini gitu ya, dari ARV ini yang akan menyebabkan juga si penderita akan semakin turun ya kualitas kesehatannya, dan juga bisa lebih membahayakan lagi adalah dari virus yang dideritanya. HIV ini bisa juga ditularkan ke orang lain tanpa kalau misalnya untuk konsumsi ARV-nya terputus begitu ya.

Jadi penting untuk menjaga untuk ketersediaan stok obat ini, dan kita juga nanti akan bahasnya lebih jauh nanti di jam 4 sore bersama dengan narasumber.

Ya, pendengar, selain berdampak pada kesehatan individu, ketersediaan ARV ini juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat secara luas, ya, di mana penderita HIV yang rutin mengkonsumsi ARV hingga jumlah virus itu dalam tubuhnya sangat rendah, memiliki resiko penularan yang jauh lebih kecil, ya. Dengan kata lain, menjaga ketersediaan ini berarti juga membantu menekan penyebaran HIV di masyarakat, gitu ya. Karena itu pemerintah perlu memastikan distribusi ARV ini berjalan lancar hingga ke seluruh daerah, termasuk ke wilayah-wilayah terpencil, ya, seperti itu. Ya, silakan untuk Anda di line telepon 0821-9664-8664. Kita masih nantikan untuk Anda ingin berikan komentarnya terkait dengan topik kita di sesi kedua, ya. Menjamin ketersediaan ARV bagi penderita HIV, ya. Sekali lagi, untuk HIV ini memang untuk obatnya itu belum ada, tapi untuk menekan virusnya itu para penderita HIV bisa mengkonsumsi ARV ini agar tidak menularkan ke penderitanya. Jadi ARV ini bukan obat untuk menghilangkan virusnya, cukup menekan, ya, agar tidak semakin parah, untuk bisa tidak menularkan ke orang lain dan juga menjaga kondisi kesehatan dari si penderita HIV, gitu ya. Jadi bisa dikatakan ARV ini tidak dapat menyembuhkan secara total, tapi sangat membantu, ya, para penderita HIV agar tetap sehat, dapat menjalani kehidupan normal. Dengan pengobatan yang rutin, orang dengan HIV AIDS itu dapat hidup lebih lama, tetap produktif, dan juga mengurangi resiko penularan. Cara kerjanya menekan jumlah virus berada pada tingkat sangat rendah. Ketika virus berhasil ditekan, daya tahan tubuh ini akan membaik sehingga penderita juga tidak mudah untuk terserang penyakit. Karena itu ARV harus diminum setiap hari sesuai anjuran dokter, tidak boleh terputus, ya. Dari manfaatnya sendiri, di mana bisa menjaga sistem kekebalan tubuh, mengurangi resiko infeksi dan komplikasi akibat HIV, membantu penderita hidup sehat dan produktif, menurunkan resiko penularan HIV kepada orang lain, mencegah HIV berkembang menjadi AIDS. Jadi kalau misalnya untuk kategori beratnya, ya, bisa menjadi AIDS. Jadi sekali lagi, HIV itu tidak semuanya itu bisa dikatakan AIDS, ya. AIDS itu kalau misalnya itu sudah parah gitu dari perkembangan dari HIV-nya, gitu ya. Namun penggunaan ARV ini juga harus dilakukan dengan disiplin. Jika penderita berhenti mengkonsumsi obatnya secara tiba-tiba atau tidak teratur, virus ini juga dapat berkembang kembali dan menjadi kebal terhadap obat, gitu, atau resisten, ya, dan dapat membuat pengobatan menjadi lebih sulit tentunya.

Ya pendengar, sekali lagi untuk topik ini bisa Anda ikuti nanti jam 4 sore, akan dibahas bersama dengan narasumber. Kita akan kembali untuk Anda di topik sesi ketiga, tetap bersama kami di Pro 1.

Topik sesi ketiga untuk Gorontalo pagi ini, pendengar, topik kita yaitu pembinaan sepak bola masuk dunia pendidikan. Bagaimana kesiapan sarana prasarananya ya. Ini pendengar, program desain besar olahraga nasional atau DBON ya, merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sistem olahraga nasional yang terarah, terukur dan juga berkelanjutan ya. Program ini dirancang agar pembinaan olahraga tidak lagi dilakukan secara instan, melainkan melalui proses jangka panjang, mulai dari usia dini, tentunya hingga ke tingkat berkelanjutan gitu ya. Salah satu kebijakan penting dalam DBON ini adalah pembinaan 21 cabang olahraga prioritas melalui lingkungan sekolah. Kebijakan ini sangat tepat karena sekolah merupakan tempat terbaik untuk menemukan dan juga membina, mengembangkan bakat dan juga apa namanya ya, bakat olahraga sejak dini ya. Melalui sekolah, siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan potensi non akademik seperti olahraga, khususnya sepak bola. Nah, pembinaan olahraga di sekolah ini membuat proses pencarian bibit atlet ini menjadi lebih merata karena menjangkau anak-anak di berbagai daerah termasuk di Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, pendengar, peluang munculnya atlet-atlet baru berbakat dari desa maupun kota menjadi lebih besar ya. Pembinaan atlet sepak bola melalui sekolah juga sangat efektif melalui karena siswa ini dapat berlatih secara rutin tanpa harus meninggalkan pendidikan formalnya. Kebijakan ini dinilai tepat gitu ya, karena sekolah memiliki akses langsung kepada peserta didik dalam jumlah besar sehingga proses pencarian dan pengembangan bakat dapat dilakukan secara lebih merata dan juga sistematis. Pembinaan sepak bola melalui sekolah ini memiliki sejumlah keunggulan juga, mendengar ya. Pertama, sekolah juga mampu menjangkau siswa dari berbagai wilayah, baik dari perkotaan, pedesaan ya. Ini membuka peluang yang lebih luas lahirnya atlet-atlet berbakat dari berbagai latar belakang sosial dan juga ekonomi. Selama ini kita melihatnya akses pembinaan olahraga berkualitas lebih banyak tersedia gitu, mungkin di kota-kota besar atau di daerah-daerah yang ini ya maju gitu ya. Dengan adanya pembinaan di sekolah, kesempatan menjadi atlet tidak lagi hanya dimiliki anak-anak yang mampu mengikuti sekolah sepak bola berbiaya tinggi. Dan juga pembinaan di sekolah ini dapat juga membentuk karakter siswa secara menyeluruh ya. Sepak bola tidak hanya melatih kemampuan fisik tapi juga menanamkan disiplin, kerjasama, sportivitas, juga kepemimpinan dan tentunya semangat juang ya. Nilai-nilai ini sangat penting untuk membentuk generasi muda yang lebih sehat dan juga berkarakter ya. Oleh karenanya, olahraga di sekolah bukan hanya sarana mencari prestasi tapi juga menjadi semacam pendidikan karakter gitu ya. Anda bisa ikuti juga topik ini nanti di jam 9 pagi, akan kembali dibahas bersama dengan narasumber ya. Sekali lagi, topik kita pembinaan sepak bola masuk dunia pendidikan, bagaimana untuk kesiapan sarana prasarananya ya. Di line telepon 0821 96 64 86 64 kami nantikan untuk komentar Anda.

Ya tentunya dengan dukungan yang baik, sekolah ini juga pendengar dapat menjadi pusat lahirnya atlet-atlet sepak bola berbakat dari berbagai daerah ya, termasuk di Provinsi Gorontalo ya, dari Provinsi Gorontalo, dan melalui pembinaan yang terencana dan juga berkelanjutan ya, cita-cita meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia di tingkat nasional maupun internasional akan lebih mudah tercapai ya. Ya, bagaimana komentar Anda mendengar pembinaan sepak bola masuk dunia pendidikan? Ya, masih ada sisa waktu di pagi ini, silakan untuk Anda bisa memberikan komentarnya ya di 0821 9664864.

Ya, dari Anda masyarakat juga mungkin melihat sekolah ini sebagai tempat paling strategis ya untuk menemukan dari bibit-bibit atlet sejak usia dini. Ya, orang tua, guru maupun pecinta olahraga menilai bahwa memang pembinaan melalui sekolah ini bisa lebih efektif ya, karena anak-anak itu dapat belajar dan berlatih secara bersamaan gitu, tanpa harus memilih gitu atau meninggalkan pendidikan gitu ya. Dengan adanya program ini, siswa yang memiliki bakat sepak bola juga memiliki kesempatan untuk lebih besar untuk berkembang dan lebih terarah begitu. Baik, kita cukupkan untuk topik di sesi ketiga menutup kebersamaan kita di Kopi Pagi atau Gorontalo Pagi ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan komentarnya pagi ini. Untuk Anda, kita akan ikuti nanti updatean informasi Warta Berita di jam 8 pagi. Saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper Andika juga Bobi Riawan. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, peringkat saatnya kita jelang penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Program 3.
1: Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Nanti anggarnya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita saya ingin itu masuk mulai awal Juni diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
3: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
1: Tadi berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
2: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
4: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini.